sangat tidak sihat, iaitu Semarahan 287, Sariki 256, Sibu 248, Sri Aman 247 dan Mukah 205. Sebanyak 16 stesen pula merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, dengan Bintulu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 192, diikuti Kapit Sarawak 190, Politeknik Kota Kinabalu Sabah 178, Keningau Sabah 175 dan Kota Kinabalu Sabah 173. Jadi turut merekodkan bacaan tidak sihat ialah di Labuan, Samalaju Sarawak, Kimani Sabah, ILP, Miri Sarawak, Limbang, Miri, Johan Setia, Selangor, Putrajaya, Nilai Negeri Sembilan, Sandakan Sabah dan juga Seremban Negeri Sembilan. Sementara itu, sebanyak 45 stesen merekodkan bacaan pada tahap sederhana, manakala tiada stesen mencatatkan bacaan pada tahap baik. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Jadi di kawasan-kawasan yang bacaan IPU berada di tahap yang bahaya tu, kena sentiasa kata apa, mengambil langkah berjaga-jaga untuk keselamatan kita bersama. Okey, apa pun banyak lagi info yang ingin saya kongsikan dengan anda semuanya selepas ini. Terus ikuti kami di frekuensi ini 104.8 Langkawi FM. Ya.

Setiap pertemuan ada perpisahan, itulah lumrah kehidupan kita. Okey, apapun adakah sebenarnya tiba-tiba kan. Pernahkah anda tiba-tiba kan mata anda tu macam pedih je, selalu je pedih sebab apa? Kan kadang-kadang ada juga faktor habuk ke, asap ke, pencemaran udara kan menyebabkan mata kita pedih kan. Ada juga mungkin pendedahan kepada habuk, debunga, asap rokok, bahan kimia ataupun udara yang tercemar boleh merengsakan permukaan mata kita kan. Bila mata kita terdedah kepada bahan-bahan itu, mungkin kita akan mengalami mata pedih, berair merah ataupun gatal. Tambah-tambah mereka yang mungkin bekerja di kawasan berhabuk ataupun sering berada di luar rumah ketika cuaca berjerebu ni kan, ianya lebih berisiko mengalami masalah ini ya. Jadi alahan juga kadang-kadang boleh juga menyebabkan mata kita rasa pedih. Reaksi alahan terhadap debunga, bulu haiwan, habuk, hama ataupun produk kosmetik tu boleh menyebabkan mata kita jadi merah, gatal, berair dan terasa pedih. Jadi hati-hati apabila anda memilih produk kecantikan anda. Jadi untuk kita nak mengurangkan risiko mata kita pedih ni, kita juga perlu mengamalkan penjagaan mata yang baik setiap hari. Bukan kata jaga kesihatan tubuh badan kita yang lain je, mata pun sangat penting ya. Rehatkan mata secara berkala ketika menggunakan peranti digital, pastikan pencahayaan mencukupi semasa membaca ataupun bekerja. Minum air secukupnya, ini dapat membantu mengekalkan kelembapan badan kita. Elakkan menggosok mata dengan tangan yang kotor, serta kita perlu menggunakan cermin mata pelindung bila kita berada di kawasan berhabuk ataupun ketika melakukan aktiviti yang berisiko. Kesimpulannya, mata yang selalu pedih bukanlah masalah wajar kita abaikan. Keadaan ini boleh berpunca daripada pelbagai faktor. Jadi perlu mengenal pasti punca sebenar dan mengambil langkah pencegahan sejak awal. Ini dapat membantu mengekalkan kesihatan mata kita serta mengelakkan komplikasi yang boleh menjejaskan penglihatan mata kita. Tapi kalau mata kita tu rasa pedih je berlarutan kita perlu segera dapatkan pemeriksaan doktor atau pakar mata untuk rawatan yang bersesuaian. Jadi jagalah mata anda, okey?

mendengarkan lagu-lagu yang telah pun disusun atur semuanya untuk anda edisi petang ini, petang Rabu 2 September 2026 bersama 20 Rabiul Awal 1448 Hijri. Kepada anda yang baru saja tiba ke Pulau Langkawi ni kan, selamat datang ke Pulau Langkawi. Jangan lupa untuk anda singgah di tempat-tempat menarik sekitar Langkawi, okey? Sepanjang saya temani anda, kalau ada salah dan silap tu saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bersua lagi di waktu yang sama pada minggu hadapan. Dan tidak dilupakan juga, terima kasih kepada rakan juruteknik bertugas petang ini, Siti Fatimah. Dan juga terima kasih untuk anda yang terus setia melekat bersama-sama dengan kami dan terus menerusi frekuensi 104.8 dan juga mendengarkan kami secara online di mana jiwa anda berada. Teruskan kesetiaan anda. Akhir kata daripada saya, jaga diri, hasil peribadi. Dan selepas ini kita akan ke Nasional FM untuk mengikuti Ringkas 7 Malam. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.

Seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Penyu belimbing kembali mendarat di perairan Terengganu selepas kali terakhir dikesan pada 2017. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Pan Yukang berkata, penemuan jejak selebar 2.1 meter dan sarang mengandungi 44 telur dikesan di pesisir Pantai Marang semalam. Beliau berkata kesemua telur itu telah dialihkan ke pusat penetasan di Rantau Abang dan dijangka menetas dalam tempoh 7 hingga 9 minggu. Di Johor, seorang daripada 4 remaja lelaki yang hilang ketika mandi manda di Pantai Tanjung Lompat, Kota Tinggi, ditemukan lemas tengah hari tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah, DSP Muhammad Syamsuri Muhammad berkata, mayat mangsa ditemukan kira-kira 500 meter dari lokasi kejadian. Katanya 3 lagi mangsa masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan. Luar negara, Pakistan akan terus mengusahakan dialog dan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran bagi menamatkan konflik. Jurucakap Kementerian Luarnya, Tahir Adrabi berkata, Pakistan kekal berharap ketegangan antara kedua-dua negara dapat ditamatkan melalui rundingan. Beliau berkata Islamabad juga meneruskan usaha diplomatik bagi membuka semula Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
2: Assalamualaikum untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Selamat malam juga yang sedang mandu. Hati-hati memandu.
3: Cuma
2: ya,
3: Zura, memandu ni ada yang memandu kenderaan besar, yang betul, memandu kenderaan ringan macam motosikal. Semoga ayah-ayah, mungkin ada ibu-ibu cakna, pakaikan topi keledar untuk anak-anak kita.
2: Betul.
3: Yang sama boncing, memboncing motosikal dengan kita. Jangan kita je pakai helmet.
2: Yeah.
3: Anak-anak kita dibiar sebab kepala kita ni sangat-sangat mudah cedera.
2: Baik.
3: Kalau terjatuh, tergolek ke, kepala lah perlu diselamatkan dulu. Kalau pakai helmet tu, insyaAllah lah kan.
2: Jadi untuk anda yang mandu, kalau saya kali balik-balik malam-malam tu, kata kalau motor tu masuk celah-celah kereta tu, saya ngilu sikit.
3: Saya pun macam seram juga. Sebab kita pun kena prihatin jugalah. Jadi kita kena sentiasa pandang kiri kanan. Tak boleh nak leka sangat, Zura.
2: Betul. Jadi untuk anda yang mandu pun, janganlah kata saat-saat hari tu nak tukar lorong tu, motor kat belakang tu dah menunggu. Itu yang kadang-kadang rupanya kalau kita dah penat, macam-macam lah perkataan yang keluar, tangan yang keluar,
3: kita sabar,
2: jari yang keluar.
3: Zura, kena istighfar banyak-banyak.
2: Saya kadang-kadang saya tengok kadang motor tu dah laju, tiba-tiba kereta nak keluar kan. Kita macam, Allah, jangan.
3: Paling risau nanti ada yang turun dari kenderaan, nak bergaduh, nak bertumbuk. Kalau boleh jangan lah macam tu. Jalan raya kan kita kongsi bersama.
2: Betul.
3: Kerajaan dah buat cantik, elok jalan raya. Yang ada jalan raya untuk motosikal, kita gunakan lah kan.
2: Betul.
3: Terutama dekat Federal Highway tu. Ada jalan raya untuk kereta, kita gunakan jugalah. Tapi ada juga kereta masuk lorong motosikal. Ada. Banyak kali saya tengok dekat TikTok ya, orang kongsikan.
2: Betul. Jangan
3: silap jalan.
2: Kita tahu sebabnya kita penat, Lin. Emosi kita dah penat ni. Kerja dah penat kat office. Ada yang kadang-kadang orang kata marah-marah pula kan. Jadi untuk anda yang memandu, kena orang kata
3: berhati-hati.
2: Sabar tu kena dulu, Lin.
3: Ya, tak tagline. Berhati-hati di jalan raya. Kan ada lagu tu.
2: Kan, macam ni lagu tu.
3: Berhati, berhati di jalan raya. Saya tak lupa iklan apa.
2: Tak pernah dengar pun lagu tu.
3: Zura Jen apa? Jen Y.
2: Jen Millennial. Millennial tu apa?
3: Jen Millennial lah. Saya
2: Jen. Jadi di mana saja anda berada, kena sabar banyak-banyak kalau jalan raya tu. Kalau nak orang kita tukar lorong, kita gunakan signal tu.
3: Bagi isyarat terlebih dahulu.
2: Isyarat dulu.
3: Bagi memudahkan laluan semua orang lah.
2: Kita nak mudahkan orang pun mudahkan kita.
3: InsyaAllah.
2: Jadi maksudnya solat fardu maghrib ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.20 malam. Okey, teruskan mendengarkan kami, geng Kakak Petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام. Ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Syazni Abdullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi nasta'gfiruh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Pada kali ini kita nak berbicara tentang sabar dalam mengerjakan ibadah. Oh Masya Allah, bukan senang ni. Kalau kita baca tentang bab kesabaran, sabar untuk melakukan ketaatan, sabar untuk hindar pada maksiat, sabar juga untuk ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pertemuan kali ini kita nak sebut tentang sabar mengerjakan ibadah. Antara kaedahnya apa? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin selepas telah selesai kita mendirikan solat, antara doa yang kita baca yang kita minta kekuatan daripada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Sambung. Wahusni ibadati. Abandai. Betul. Doa itu yang sentiasa kita ulang-ulang sebut, ulang-ulang baca. Sebab apa? Kita minta pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada aku untuk aku sentiasa ingat padamu. Ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk sentiasa bersyukur padamu. Ya Allah, wahusni ibadati, agar diperbaiki kualiti ibadah kita ini. Maka sabarlah dalam melakukan ibadah. Baru yang fasa-fasa peralihan, penghijrahan, nak jadi lebih baik, yang nak belajar, tahan dan penuh kesabaran. Sebab dalam kesabaran ini terdapat kenikmatan. Dalam kesabaran ini terdapat satu nikmat yang tidak dapat digambarkan. Ya Allah Ta'ala akan campakkan ketenangan dalam diri manusia. Sabar menahan diri kita daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Sabar untuk melakukan ibadah-ibadah di waktu kita mungkin penat, di waktu tengah hari. Mungkin ada yang bekerja secara kita kata bekerja penat pada waktu siangnya, bekerja di lapangan, bekerja melakukan kerja-kerja berat. Perlu sabar untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai fokuskan yang sunat, tinggalkan yang wajib. Kita ada tanggungjawab kita untuk solat 5 waktu. Jangan hanya memfokuskan perkara-perkara yang sunat sehingga kita mengabaikan kewajipan. Sebab itu memerlukan kesabaran. Sabar untuk kita bersedekah, sabar untuk kita bercakap perkara-perkara yang baik, sabar untuk kita melakukan yang terbaik kepada ibu ayah kita, sabar untuk kita menyantuni kejiranan kita. Inilah yang disebutkan tentang sabar melakukan ibadah. Jangan putus asa dan jangan cepat berpuas hati dengan ibadah yang kita lakukan. Dan segeralah melihat manusia-manusia lain yang memanfaatkan, banyak melakukan ibadah-ibadah. Maka kita juga penuh kesabaran, penuh kekuatan dengan keadaan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa, yang kita akan dipimpin, akan diberikan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Moga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiarancaking.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 12 hingga 14.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa

Dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah ia kepada kami dalam segala keadaan, sama ada ia sedang berbaring atau duduk ataupun berdiri. Dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia terus membawa cara lamanya seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya. Sebagaimana ia memandang eloknya bawaan itu, demikianlah diperelokkan pada pandangan orang-orang yang melampau apa yang mereka lakukan.

0: Kemudian kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, khalifah-khalifah di bumi menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya kami melihat apa pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
6: Baik, Lali, selesai sudah hari ini untuk Geng Kakak Petang edisi 2 September 2026.
7: Itulah dia kan. Masa berlalu sangat pantas ya. Terasa macam kita baru je bermula, Zura. Jam 4 petang. Dengan pelbagai perkongsian, dengan resepinya lah, luahan kakak abangnya lah.
6: Ada drama lagi hari ini.
7: Ada drama. Jangan lupa dengarkan esok. Sambungannya esok ya.
6: Jadi banyak dah kami kongsi dengan anda hari ini selama 4 jam. Diharap yang baik-baik tu ambil lah, Alin.
7: Iyalah kan.
6: Petua yang baik-baik kita ambil.
7: Ramai berkongsi petua tadi, Zura.
6: Ramai ya.
7: Petua katanya jangan duduk atas bantal, nanti bisul.
6: Bisul.
7: Ada juga yang kata kalau mata kita ketumbit, sapulah bawang putih. Kemudian jangan makan berpindah randa, nanti kahwin ramai.
6: Jangan gitu. Laki jangan dengar kali ni. Risau saya ni.
7: Tapi petua ni daripada nenek moyang kita
6: dulu,
7: Zura.
6: Dulu dah ada.
7: Macam mana?
6: Apa pun petua, apa pun perkongsian hari ni, ambil yang baik-baik. Yang tak baik tu jangan ambil.
7: Lagi satu petua orang kata, jangan duduk dekat tangga, termenung lama-lama. Nanti lambat dapat jodoh.
6: Itu risau juga itu.
7: Risau lah kan.
6: Tapi tak apa, esok ada luahan yang lain, Berlin. Kami akan kongsi dengan anda. Malam ini anda akan bersama dengan Mama AJ.
7: Mama AJ akan menunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan hari ini hari Rabu.
6: Ada counter artis. Siapa dia? Umay malam ni katanya. Jadi teruskan mendengarkan kami di mana saja anda berada. Saya Azura.
7: Saya Lin Zainal.
6: Kita jumpa esok bersama geng.

Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. AJ Alajalani di sini menemani anda untuk Nasional Malam edisi hari ini 2 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Azura dan juga Lin Zainal yang telah menemani anda dalam geng Kakak Petang, dan kini giliran AJ pula untuk terus bersama dengan anda, menghiburkan anda bermasa yang sama semestinya, berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Selepas kontijen Selangor muncul juara keseluruhan sukan Malaysia iaitu Sukma Selangor 2026 dengan kutipan 101 pingat emas, kini giliran atlet para Sukma Selangor membuktikan keupayaan masing-masing pada Temasya Para Sukma 2026. Kejayaan Sukma dijadikan penanda aras dan motivasi kepada atlet para untuk beraksi terbaik, bukan sebagai tekanan. Pengurusan atlet para kini diselaraskan di bawah Majlis Sukan Negeri Selangor, memastikan sokongan latihan, penajaan, peralatan dan logistik setara. Selangor menyasarkan 60 pingat emas pada Para Sukma 2026 berlangsung 5 hingga 10 September di Petaling dan Klang, melibatkan 369 acara dan 10 sukan. Seterusnya, gajah liar jantan dikenali Sulung Chalil berjaya dipindahkan ke Taman Negara Terengganu hari ini selepas operasi menyelamat dan pemindahan dilaksanakan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara berikutan kehadirannya di sekitar Jalan Raya Timur Barat iaitu Gerik Jeli. Pemindahan melalui pintu masuk Tasik Kenyir ke habitat hutan semula jadi sesuai untuk gajah liar. Langkah bertujuan menyediakan persekitaran lebih selamat, mengurangkan konflik manusia dan risiko kemalangan jalan raya. Perhilitan memantau sejak 17 Ogos termasuk kecederaan pada kaki kanan dan memberi rawatan veterinar. Operasi menangkap semula berjaya 30 Ogos, pemindahan 1 September disokong PDRM dan 2 gajah denak. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal sama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semua dalam keadaan yang baik, yang sihat, yang bersemangat. Sebab hari ini kita nak mempelajari cara-cara mendidik generasi alfa tentang sayangkan negara dan menghargai kemerdekaan. Oh, ni penting ni. Sebelum tu, generasi alfa adalah mereka yang lahir di antara tahun 2010 hingga tahun 2025. Maksudnya generasi ni, mereka ni masih lagi kecil ni, masih lagi bersekolah. Dan macam mana kita nak menanam semangat cinta ke negara dan menghargai kemerdekaan kepada mereka ni? Ini penting kerana sayang ke negara adalah cinta yang harus dipupuk sejak kecil. Kalau dah dewasa, waktu tu baru nak kenal tentang negara ni, susah sikit cinta nak berputik. Betul? Jadi topik hari ni adalah mendidik Gen Alpha tentang sayang ke negara dan hargai kemerdekaan. Baik, cara yang pertama untuk mendidik Generation Alpha tentang sayangkan negara adalah dengan menggunakan kaedah baru untuk mereka menghayati sejarah. Kena ingat, mereka Generation Alpha, mereka tak sama macam anda, mak ayah mereka ataupun datuk nenek kepada mereka. Kita mungkin Gen Y, kita mungkin Gen X, mereka adalah Generation Alpha. Untuk membaca buku sejarah yang tebal-tebal, untuk melihat segala surat-surat yang bersejarah itu adalah satu perkara yang hampir mustahil untuk mereka kerana mereka ini banyak melekat dan terikat dengan skrin. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah cuba kita ajak mereka sama-sama tonton video. Yang mana video itu, filem itu ataupun mungkin drama itu bertemakan kepada sejarah negara kita. Ataupun kita ajak mereka ini untuk menggunakan channel-channel ataupun saluran-saluran media sosial yang berkongsikan tentang sejarah negara. Tengok sama-sama dengan anak dan apa yang dia tak faham, kita terangkan. Nampak tak? Baik. Dan bayangkan kalau anak-anak kita menonton video sejarah yang menarik di YouTube ataupun di TikTok contoh, pasti mereka lebih berminat untuk belajar. Macam tengok episod baru dalam siri kegemaran mereka lah. Cuma yang ni, dia penuh dengan fakta dan visual yang mengagumkan dan dalam masa yang sama, menitip rasa sayang dan cinta kepada negara. Baik, cara yang kedua adalah kita ajak mereka untuk berkongsi dan beraksi di hadapan kamera. Mereka suka, Generation Alpha ni suka bab kamera video apa semua ni. Jadi kita ajak dan ajar anak-anak menghasilkan video bertemakan kemerdekaan dengan memakai baju yang bertemakan warna jalur gemilang. Kemudian mereka berpantun contoh, bersajak ataupun berpidato yang bertemakan tentang kenegaraan, kemerdekaan. Kemudian kita rakam dan kita kongsikan di media sosial. Bayangkan anak-anak pakai baju jalur gemilang buat video pantun tentang Malaysia, mesti seronok dan dia mesti rasa bangga nak tunjuk kepada kawan-kawan. Dia dah jadi macam pempengaruh patriotik yang kecil. Kan? Dan yang terakhir adalah cara yang ketiga, kita juga boleh menganjurkan kuis dan pertandingan online yang melibatkan sejarah. Ini bukan saja mak ayah, pihak sekolah juga boleh bekerjasama dan ini akan membantu mereka untuk lebih berusaha untuk memahami tentang sejarah. Yang penting, hadiah mesti kena menarik. Janganlah minta diorang jawab soalannya. Mungkin mereka kena lakonkan ataupun buat pertandingan menggayakan pakaian tradisional sambil menerangkan maksud dan falsafah di sebalik pakaian tersebut. Pertandingan tu mesti akan jadi sangat bermakna. Okey, itu saja daripada Abang Bat. InsyaAllah kita akan kongsi lagi dalam slot cara kita di Nasional FM. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.30 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Nida ul Islam. Ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Syazni Abdullah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada kali ini kita nak berbicara tentang sabar dalam mengerjakan ibadah. Oh masya Allah, bukan senang ni. Kalau kita baca tentang bab kesabaran, sabar untuk melakukan ketaatan, sabar untuk hindar pada maksiat, sabar juga untuk ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pertemuan kali ini kita nak sebut tentang sabar mengerjakan ibadah. Antara kaedahnya apa? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin selepas telah selesai kita mendirikan solat, antara doa yang kita baca yang kita minta kekuatan daripada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Sambung. Wahusni ibadati. Ah, pandai. Betul. Doa itu yang sentiasa kita ulang-ulang sebut, ulang-ulang baca. Sebab apa? Kita minta pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada aku untuk aku sentiasa ingat padamu. Ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk sentiasa bersyukur padamu. Ya Allah, wahusni ibadati. Agar diperbaiki kualiti ibadah kita ini. Maka sabarlah dalam melakukan ibadah. Baru yang fasa-fasa peralihan, penghijrahan, nak jadi lebih baik, yang nak belajar, tahan dan penuh kesabaran. Sebab dalam kesabaran ini terdapat kenikmatan. Dalam kesabaran ini terdapat satu nikmat yang tidak dapat digambarkan. Ya Allah Ta'ala akan campakkan ketenangan dalam diri manusia. Sabar menahan diri kita daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Sabar untuk melakukan ibadah-ibadah di waktu kita mungkin penat, di waktu tengah hari. Mungkin ada yang bekerja secara kita kata bekerja penat pada waktu siangnya. Bekerja di lapangan, bekerja melakukan kerja-kerja berat. Perlu sabar untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai fokuskan yang sunat, tinggalkan yang wajib. Kita ada tanggungjawab kita untuk solat 5 waktu. Jangan hanya memfokuskan perkara-perkara yang sunat sehingga kita mengabaikan kewajipan. Sebab itu memerlukan kesabaran. Sabar untuk kita bersedekah. Sabar untuk kita bercakap perkara-perkara yang baik. Sabar untuk kita melakukan yang terbaik kepada ibu ayah kita. Sabar untuk kita menyantuni kejiranan kita. Inilah yang disebutkan tentang sabar melakukan ibadah. Jangan putus asa dan jangan cepat berpuas hati dengan ibadah yang kita lakukan. Dan segeralah melihat manusia-manusia lain yang memanfaatkan, banyak melakukan ibadah-ibadah. Maka kita juga penuh kesabaran, penuh kekuatan dengan keadaan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa, yang kita akan dipimpin, akan diberikan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Moga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjaking.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
3: Setiap Rabu, 9.15 minit malam, hanya di Nasional FM.
4: Baik, di jam yang kedua nanti, nantikan Counter Artis bersama dengan tetamu kita, Umairah. Untuk single terbaru beliau, Pugar, Jadi Terus Kekal bersama dengan AJ. Yang mana temu buah tersebut, anda boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, ataupun di live TikTok Nasional FM. Jadi jika ada soalan, pertanyaan untuk Umairah, jangan malu, jangan segan. Bolehlah beri komen di media sosial kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Tapi sebelum tu kita akan ikuti utama 11 malam. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM.

0: Puan berjaya dipulangkan kepada mangsa bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, jumlah itu bersamaan 65% daripada 7.94 juta ringgit wang yang disita. Ia hasil tindakan bersepadu Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC.
1: Apa yang diharap oleh mangsa, kita dapat pulangkan balik duit mereka. Caranya kita kena stop layer, dan itu antara yang kita lakukan melalui NSRC. Pada Julai yang lalu, Parlimen meluluskan rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026, menggantikan Akta Jenayah Cyber 1997 yang umurnya dah 3 dekad. Ketika jenayah semakin sophisticated, akta lama tak mampu lagi kita guna pakai. Jadi cara kita respon dari sudut governance adalah menggubal undang-undang baru, dan ini sekarang sedang berjalan untuk kita kuatkuasakan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution mendedahkan sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Sehubungan itu, katanya, kerajaan dan agensi penguatkuasaan perlu memperkasa penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam membanteras jenayah siber yang semakin kompleks dan bersifat rentas sempadan. SPRM akan membuat beberapa tangkapan secara berperingkat mulai awal minggu depan berkaitan 6 kertas siasatan baharu membabitkan Felda dan Felda Investment Corporation berhubung dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya turut meneruskan siasatan terhadap satu kertas siasatan lama membabitkan hartanah Park City Grand Plaza.
2: Selain daripada 6 kertas siasatan baru yang dibuka, terdapat juga satu kertas siasatan lama yang masih lagi pending, masih belum lagi ditutup, yang juga akan diteliti dan dikaji sama oleh pihak kami. Setakat hari ini, seramai 12 individu telah dipanggil bagi membantu penyiasatan dan bagi membantu rakaman diambil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam hal sama, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikat kumpulannya. Menerusi satu kenyataan, Felda memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan. Felda menegaskan agensi itu tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa serta pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.
5: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

0: Oh, apa tajuk lagunya, Umairah?
1: Tajuk lagu ni Yue Liang Tai Piao Wo De Xin.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Saya lupa dah penyanyi. Penyanyi lama lagu, oh, ni lagu lama.
0: Maksud lagu tu, tajuk dia tadi tu apa maksudnya?
1: Yue Liang tu bulan, Tai Piao. Dia macam lagu ni kisah cinta. So macam couple tu tengah tengok bulan rasanya. Betul lah.
0: Itulah maksud lagu tu tadi. Oh, baiklah. Kita nak berehat sebentar, Umairah, untuk lagu seterusnya. Tapi tadi kita dah dengar lagu nyanyian daripada Amira Othman dan juga Ifan Haris, Rasa dan Takdir. Tapi lagu tu sebenarnya Umairah pernah menyanyikan kan?
1: Pernah.
0: Untuk ada satu program tu kan, semifinal kan. Macam mana pengalaman sebenarnya masih nyanyi lagu tu? Terperanjat tak kenapa Umairah yang dipilih?
1: Sebenarnya masa tu saya terkejut juga sebab time tu saya baru balik asrama. Lepas tu saya tengok my phone, tiba-tiba kakak Amira chat saya. Cakap boleh tak gantikan kakak untuk semifinal ni. Lepas tu macam terkejut lah sebab bagi peringkat umur sini saya rasa macam
0: dia orang kalau dah bagi show, satu kepercayaan untuk Umairah kan.
1: Bila show, kalau show perasaan dia lain tau. Macam okay, macam kita nak menghiburkan. Tapi bila pertandingan dia ni lain sikit. Dia punya
0: feel berdebaran tu.
1: Sebab kita di judge kita kena judge dengan orang lain, judge dengan juri. Yang macam tu professional tu saya rasa macam takutnya.
0: Lepas tu nak pula kita menyanyi lagu orang lain kan.
1: Dia punya takut tu lain macam lah.
0: Tapi Umairah sampaikan dengan terbaik sekali. Nampak macam bersaja. Macam itu lagu Umairah sendiri. Tahniah tau. Tapi kali ni kita nak berehat sebentar dengan lagu ini. Lagu berduet dengan makciknya, Kaca dan Permata. Jadi terus kekal bersama dengan Umairah di Counter Artis, hanya di
1: National FM.
0: Sentiasa di hati.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
2: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dalam Counter Artis bersama dengan tetamu kita hari ini, penyanyi muda Umaira. Ha, muncul dengan single terbaru beliau. Kalau ikutkan ni single yang keberapa ni Umaira? Ketiga.
3: Ini single saya yang ketiga.
2: Ah, yang ketiga berjudul Pugar, selepas lagu Sayap dan juga Hujung Indah. Lagu Pugar ni sebenarnya menampilkan kolaborasi hebat antara komposer terkenal iaitu Farouk Rahman dan juga penulis lirik Sisi Iman. Lagu ini membawa nuansa muzik yang mendalam dengan penceritaan emosi yang sarat. Melodi sentuhan Farouk Rahman menyalurkan susunan muzik dramatik yang menjadi identitinya. Manakala baik-baik lirik nukilan Sisi Iman memberi jiwa kepada lagu ini, menerusi tema pemulihan, kasih sayang dan pembaharuan harapan. Jadi Pugar ni sebenarnya maksud dia apa tu?
3: Okay, maksud dia adalah memulih.
2: Move on, yes. Healing. Itu antaranya lah. Banyak
3: lagu
2: maksud lah.
3: Pasal putus cinta.
2: Oh no. Dengan umur Umaira yang agak muda, lepas tu menyampaikan lagu pasal percintaan, susah tak Umaira sebenarnya? Ke ada pengalaman?
3: Jangan. Ramai tengah tengok ni.
2: Baiklah.
3: Okay, sebenarnya walaupun tak ada pengalaman, cara untuk penghayatan tu sebenarnya bila dia dapat lirik tu, saya akan study lah lirik tu. And bila kita dapat tahu lagu ni memang vibe sedih, so penyampaian pun kena sedih.
2: Sedih lah,
3: yeah. So tak semestinya cinta tu cinta
2: sesama insan,
3: tapi mungkin cinta pesan family ke apa-apa
2: dengan ahli keluarga, pencipta, macam gitulah. Maksudnya lebih luas lah sebenarnya. Baik, jadi kalau diikutkan Pugar ni membawa maksud pemulihan jiwa, ketabahan dan kasih sayang yang memberikan kesembuhan. Lagu ni juga terpilih sebenarnya sebagai salah satu lagu tema untuk drama TV swasta, betul eh? Dan lagu ini diterbitkan oleh SN Legacy Sdn Bhd dan diedarkan oleh Universal Music Sdn Bhd. Jadi kalau diikutkan Umaira kan, mengambil masa berapa lama untuk single ataupun lagu Pugar ini, rakamannya tu?
3: Dalam banyak-banyak lagu yang saya pernah rekod sebelum ni, lagu paling rushing saya pernah rekod.
2: Baiklah, kenapa rushing tu?
3: Sebab tu drama tu nak keluar, tapi faham. Saya tak rekod lagi cerita, tak rekod lagi
2: lagunya.
3: So masa sebabkan masa juga, and masa tu lirik pun last minute juga Kakak Sisi membuatkan.
2: Baik.
3: So kita orang lambat rekod pun sebab saya ke asrama. So masa tu susah
2: lagi
3: nak diuruskan. Sebab time tu saya banyak program dekat asrama. So bila dapat free time tu, terus kita orang direct rekod terus.
2: Satu hari ke je?
3: Ya, satu hari je.
2: Wow, hebat Umaira. Jadi bila yalah, buat pertama kalinya bila Umaira menyanyi lagu ni kan, apa yang sebenarnya Umaira rasa dalam penyampaiannya, dalam memahami lagu tersebut?
3: Yang paling saya tertarik ialah dia punya lirik dan juga melodi dia. Sebab banyak-banyak lagu saya pernah rekod, lagu ni paling senang dan juga paling susah. Dia ada part-part dia tau. Part awal dia pun susah juga. Lama juga saya rekod lagu tu. Sebab yelah, nak mendapatkan
2: menjiwai
3: lirik tu pun susah juga. Sebab Abang Farouk ni dia jenis yang detail. Dia nak betul-betul ikut feel dia. Kalau tak sampai dekat dia,
2: padahal kita dah cukup feel dah ni, tapi bagi dia tak cukup lagi.
3: Kita dah rasa kita cukup, dekat dia belum. Lagi kata buat betul.
2: Buat lagi sekali macam tu lah.
3: Tapi apa yang dia buat tu, bila saya tengok balik, betul-betul puas. Sebab saya macam satisfied jugalah. Macam betul-betul baru dapat rasa tu,
2: perasaan tu. dalam melodi dengan lirik lagu tu kan. Yeah. Jadi sebenarnya Umaira jadi satu kebanggaan juga sebab Umaira terpilih untuk menyanyikan lagu ni. Apa perasaan masa itu? Padahal ada ramai je artis-artis lain kan.
3: Saya rasa bersyukur jugalah sebab dapat lagu yang apa, bila saya dapat rekod, lepas saya rekod lagu ni release, saya dapat apa, komen-komen positif lah. So selain saya menunggu, menantikan benda tu, dalam semua lagu saya memang saya menunggu komen-komen positif sebenarnya. So bila dapat tahu lagu Pugar ni lepas release tu
2: mendapat sambutan yang komen yang positif,
3: positif yang memang ramailah suka, saya rasa macam bersyukurlah.
2: Bersyukurlah ya, sebab salah seorang yang terpilih untuk menyanyikan lagu tersebut kan. Jadi tajuk Pugar ini sendiri bermaksud membangkitkan kembali, mengembalikan atau memperbaharui kenangan dan perasaan. Kalau Umaira sendirilah diberikan pilihan kan, apakah ataupun apa kenangan ataupun perasaan dalam hidup Umaira yang ingin Umaira pugar semula, maksudnya mengembalikan semula? Alah, sorry lah kalau agak sensitif ke buat Umaira sedih, terus cebih mula Umaira.
3: Bila nak, bila dah membesar ni, sebab saya duduk dengan atuk nenek kan. So memori tu
2: banyak bersama dengan atuk nenek.
3: Lepas tu bila saya dah tengok orang pun dah semakin berumur, so saya dah rasa macam sentiasa lah saya doakan diorang sentiasa sihat, dapat tengok saya membesar semua kan.
2: Alah sedih.
3: So saya pun sekarang dah busy, busy kerja, so
2: belajar lagi,
3: jarang balik lah. Sebab raya pun, kalau raya pun saya busy juga. So macam tu salah. Sedih lah.
2: Sorry Mahira. Sorry Mahira bersedih yang sebab tiba-tiba AJ kan tanya pun soalan Mahira ni. Sorry tau Mahira.
3: Tak apa, okey je.
2: Okey je. Mungkin boleh apa, sebutkan nama atuk neneknya. Mahira ada kat sini tau, sihat alhamdulillah.
3: Ya, saya kepada atuk saya Ahmad Syafi'i bin apa, saya lupa dah. Dengan nenek saya Umi Kalsum, kakak doakan sentiasa sihat. Terima kasih sentiasa ada bila kakak penat, bila kakak perlukan, nenek atuk semua selalu ada. Terima kasih sebab besarkan kakak.
2: Alah sedih pula Iji pula Ina, rasa sedih sebab masukkan diri kakak dengan atuk nenek. Alah comel.
3: Okay. Ahmad Syafi'i bin Alam Bahari, terima kasih nenek.
2: Oh nenek ada kat dalam. Ah, nenek Umaira ada kat sini, jangan risau. Umaira sihat walafiat, doakan kejayaan Umaira. Okay. Jadi Umaira kena buat yang terbaik ni. Okay. Baik Umaira, kita cuba tukar emosi Umaira. Kita nak cerita pasal video klip ni Umaira. Okay. Jangan bersedih lagi. Okay, you can do it babe. Okay Umaira, untuk music video Pugar ni kan, yang mana sekarang boleh ditonton di YouTube. Jadi untuk video klipnya tu mengambil masa yang berapa lama? Kalau tadi lagu rakaman tu satu hari je. Untuk video klip ni,
3: video klip pun satu hari juga.
2: Satu hari juga lokasinya.
3: Dari pagi sampai tengah malam. Lokasinya di Negeri Sembilan.
2: Dekat je.
3: Podisin. So masa tu
2: kita nampak ada nampak dalam media sosial Umaira nangis. Kenapa kuda tu nak gigit awak ke?
3: Saya tak suka kuda tu.
2: Kenapa kuda tu buat apa kat Umaira? Kuda biasa Mat dia. Mat. Dah sama Mat. Nama macam adik sendiri.
3: Nama kuda tu Mat. Kuda tu tengah bad mood masa tu. Dia macam tengah bad mood, dia nak makan, dia lapar. Lepas tu kita orang nak cepatkan masa sebab kita orang ada scene lain yang tak nak air pasang tau.
2: Faham.
3: Tengah duduk atas sampan kan. So masa tu tengah shoot, dia dengar lagu, dia terkejut. And then dia apa, dia buat bunyi dia tu. Saya terus macam, saya terus macam, sebab dia bergerak tau. Walaupun ada tali, tapi tali tu panjang. So dia macam bolehlah ke datang ke saya tu.
2: Faham.
3: Saya tak boleh.
2: Itu yang nangis tu.
3: Sebab jantung saya nak cabut lah.
2: Jadi mungkin apa Umaira boleh wawarkan kepada pendengar setia Nasional FM untuk menonton video klip Pugar ni.
3: Okey, kepada semua pendengar Nasional FM, anda semua boleh tengok saya punya music video lagu terbaru saya berjudul Pugar di
2: YouTube
3: Universal Music Malaysia.
2: Baik, jadi kita berehat sebentar sambil kita dengarkan single terbaru yang ketiga daripada Umaira, Pugar. Terus kekal bersama dengan kami hanya di
3: Nasional FM.
2: Sentiasa di hati.

0: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
1: Itu dia tadi Pugar, nyanyian Umaira single ketiga terbaru. Ramai komen-komen di live TikTok ni kata sedapnya lagu Umaira ni. Sedihnya Umaira pun macam nak menangis lah tengok. Kita yang dengar ni pun alah sayup je. Bayangkan kehebatan Umaira hanya beberapa, bukan beberapa, satu hari je kan. Yeah. Umaira rakaman lagu ni kan. Mm-mm. Itu antaranya cabaran yang dihadapi oleh Umaira lah. Yelah bekerja, kemudian sekolah pula tu kan. Jauh pula tu ulang alik. Cabaran sebagai seorang anak seni, yang paling penting usaha tangga kejayaan. Jadi Umaira, kemungkinanlah selepas Pugar ni kan, apa yang Umaira harapkan daripada perjalanan seni Umaira sendiri? Mungkin ada impian nak tukar ke genre yang lain ke, ataupun Umaira nak cuba buat sesuatu yang berlainan, pengacaraan ke, berlakon ke, menari ke?
2: Sebenarnya saya pun dekat pengacaraan.
1: Oh iya ke?
2: Saya jadi pengacara kat sekolah pun. Sekarang saya dah rajin, saya tak menyanyi, saya jadi pengacara. Jadi pengacara.
1: Oh iya ke? Itu tak ada pula kat media sosial lah, tak kongsi.
2: Tak ada, saya tak malu. Tapi insyaAllah akan datang ada lagi single yang belum release tapi dah record. Music video pun dah shoot tapi satu lagi belum shoot. Minggu depan kita akan shoot music video. Tapi kali ni ada gandingan.
1: Oh, berduet lah ni, bukan berseorangan.
2: Ya, gandingan berdua, bertiga pun ada juga.
1: Oh, iya ke?
2: So, nantikan.
1: Tak sabar.
2: Kali ni genre lain. Dua-dua lagu genre lain juga. Sebab sebelum ni selalu ballad kan. So, kali ni catchy-catchy.
1: Boleh menari, berdansa lah lepas ni. Baik, Umaira. Jadi, sebelum kita nak mengakhiri lah pertemuan kita pada hari ini, Umaira, mungkin Umaira boleh belanja secara live lagu Pugar ini kepada pendengar setia Nasional FM.
2: Boleh,
1: okey.
2: Saya ambil chorus.
1: Baiklah.
2: Dia dekat. Okey.

0: Peewee. Sama sih. Suara live dan juga rakaman tadi sama tau. Hebat kan Umaira kan.
1: Jadi,
0: jadi Umaira, sebelum kita nak penutup lah kan, kita ada sedikit kuis lah. Boleh ke Umaira?
1: Boleh.
0: Dia kena pantas tau jawab kalau boleh tau.
1: Boleh.
0: Jadi dah ready ke? Dah bersedia ke untuk kuis pantas Umaira lah, kita bagi nama kuis ni eh. Yes. Kuis pantas Umaira dalam kaunter artis. Teh atau kopi?
1: Kopi.
0: Alright. Pagi atau malam?
1: Malam.
0: Pantai atau gunung?
1: Pantai.
0: Nyanyi atau menari?
1: Nyanyi.
0: Bahasa Melayu, bahasa Cina?
1: Bahasa Melayu.
0: Okay. Lagu rancak, lagu balada?
1: Lagu balada.
0: Okey, ini macam soalan lah kan, kalau diikutkan Atuk masih umur darjah 2 ke 2 tahun?
1: Darjah 2.
0: Darjah 2 kan, Atuk belikan set karaoke kan. Umaira ingat tak lagu apa yang Umaira nyanyi?
1: Masih korang tidak expect.
0: Lagu apa tu?
1: Sebab saya membesar dengan Atuk Nenek, semuanya lagu-lagu lama.
0: Lagu apa tu?
1: Saya belajar lagu ni dulu sebelum lagu Bukan Lemak Manis. Lagu ni alah, saya dah ingat dah tadi. Tapi lagu ni ada juga. Di wajahmu kulihat bulan. Betul kan? Menerangi na na na na na na na na na na na na na na na na na.
0: Lagu apa tu?
1: Tak tahu ke?
0: Kita tak tahu. Kita lagu-lagu lama ni kita agak lemah sedikit lah.
1: Tahu dengan lagu ni Ahmad Jaiz.
0: Okay.
1: Apakah

0: perkembangan terkini, artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
1: Setiap Rabu, 9.15 malam, hanya di Nasional FM.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Paris.
1: Amboi, seronok menari gitu. Kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam. Itu dia tadi, Menari Denganku, nyanyian Sarah Rasudin dan juga Zahid AF. Jadi permintaan lagu itu daripada Haswa Ari Jalun dari Tawau untuk hiburan semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Bermula sekarang pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Tadi kita dalam counter artis bersama dengan Umaira untuk single ketiga terbaru beliau Pugar. Diharapkan anda terhibur, dan jika anda inginkan lagu Pugar menemani malam anda, esok anda bolehlah membuat undian, okey, dalam pilihan bersama 2.0. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan juga di live TikTok Nasional FM. Topik kita malam ini apa dia? Topik kita hari ini MIMPI, mimpi. Jadi anda boleh kongsikan komen anda di media sosial Nasional FM sentiasa di hati sambil kita menikmati lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional Malam. Baik, sebelum kita berhibur lagi bila dalam pilihan bersama Pelang Kosong ni, saya nak raikanlah sahabat-sahabat yang menemani saya di Facebook. Antaranya kita ada Ita Chok, selamat malam semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh Mari, James Pengiran, Razak Belangi, selamat malam untuk semua. Semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, di samping menjalankan tugas. Untuk yang bertugas lah ni, ya, baik. Ita Rozaya juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, Marsha Saleh, selamat bersiaran untuk AJ. Selamat bertugas. Topik malam ni, mimpi. Ada selalu kata mimpi mainan tidur. Kalau boleh, mimpi bertemu dengan Mama AJ. Aish, Mama Saleh, Marsha Saleh, awak boleh bertemu saya di live TikTok Nasional FM kan. Dan ucapan selamat malam kepada sahabat-sahabat rakan pendengar setia Nasional FM. Seterusnya, Zainab Husin juga turut menemani saya. Nani Ani, semoga malam ini kita terus ceria ditemani lagu-lagu pilihan dan kenangan yang indah. Salam dari Nani Ani Kuala Kurau Perak. Moga malam ini hadir mimpi-mimpi indah membawa kita kembali pada kenangan yang manis dengan insan yang dirindui. Seterusnya, YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Maimunah Vanzul, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga sentiasa berada dalam lindungan rahmatnya. Amin. Saya nak raikan juga sahabat-sahabat di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Only Haris dari Kuala Kurau Perak. Hai. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Kita ada Nija Najwa juga turut menemani saya. Bibi Muhammad, Umay dah balik ke? Ya, Umay dah balik dayang. Sebentar. Seterusnya, sebab dia ada aktiviti lain juga kan, jadi dia perlulah berehat secukupnya. Farida Farah juga turut menemani saya. Azri Zahairi, Ili Fatia, terima kasih banyak-banyak menemani AJ pada waktu ini. Seterusnya, kita ada Adik Nisa, Jiran Tok Pahang. Antara nama yang jarang saya nampak di live TikTok. Rindu, rasanya dah lama kita tak bersua, ya. Seterusnya, kita ada siapa lagi yang menemani AJ? Marsha Saleh, Truck KFAW9010, terbaik. Awak pun terbaik kerana menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Sabrio Regiment juga turut menemani saya. Lin Roslinda, terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat semua. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, jika anda ingin berinteraksi bersama dengan AJ ataupun sahabat-sahabat pendengar setia Nasional FM, anda bolehlah ikuti media sosial TikTok Nasional FM live sekarang juga. Baik, kita terus berhibur sambil memikir, sambil menanti komen-komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik hari ini, mimpi. Kita berhibur dengan lagu ini pilihan daripada sahabat kita Lin Roslinda, yang sedang menemani AJ di live TikTok dengan ucapan enjoy semua. Beliau inginkan lagu daripada Siti Fairuz, Bila Ku Rindu Kesebut Namamu. Nama siapa lah yang disebutnya, ya tu. Seterusnya, permintaan daripada Mak Anda Izzat, beliau inginkan lagu daripada Dinamik, Di Antara Gadis. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar daripada Nickelback, How You Remind Me. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 26 minit malam pada waktu ini. Anda sedang mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ Ala Jalani di sini. Bermula 8 malam tadi, insyaAllah sehingga 12:30 malam. Jadi berbalik pada topik kita hari inilah, mengenai mimpi kan. Kita selalu dengar orang cakap, kalau ada impian kejar sampai jadi kenyataan. Kadang-kadang mimpi tu yang kita mimpi malam tadi, kita inginkan mimpi itu menjadi kenyataan. Kali ini mimpi dalam kehidupan lah yang apa ingin AJ kongsikan bersama dengan anda. Mungkin di antara kita pernah bermimpi nak ada rumah sendiri, nak ada kereta sendiri, nak ada keluarga sendiri kan. Jadi hari ini mungkin ada beberapa sahabat-sahabat kita dah mencapai mimpi menjadi kenyataan. Untuk anda yang belum lagi mencapai, bersabar, teruskan berusaha, teruskan berdoa, insyaAllah akan sampai impian anda tu, mimpi anda tu menjadi kenyataan. Jadi kena bertahan, bersabar, berdoa, berusaha. Itu kira package-nya lah ya. Baik, ada sedikit informasi juga untuk saya kongsikan kepada anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan pertandingan Kita Asli Battle of the Bands Peringkat Kebangsaan 2026 pada 4 September 2026 pukul 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Program ini turut diserikan dengan persembahan daripada Eliana, Azlan Typewriter dan juga Achong Sweet Child. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menikmati malam penuh muzik, bakat dan persembahan bertenaga dalam Kita Asli Battle of the Band Peringkat Kebangsaan 2026. Jadi sambil-sambil tu, apa kata anda ringankan jari jemari anda untuk komen di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati, ataupun di muka buku mengenai topik kita hari ini, mimpi. Come on, you can do it guys. Sambil-sambil itu kita lebih hibur lagi dengan lagu ini. Bila ku rindu, ku sebut namamu. Permintaan daripada Linda Roslinda, diharapkan semua enjoy. Dari Siti Fairuz menemani malam anda.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Cinta dalam hati, nyanyian nak unggu pun minta daripada sahabat kita Khatijah Muhammad Amin. Yang mana lagu ni buat hiburan untuk semua dan juga untuk AJ yang sedang bertugas di konti. Terima kasih banyak-banyak. Tak lupa juga untuk anak-anak semua di tempat masing-masing dalam mencari rezeki untuk keluarga. Dan selamat malam untuk semua dari bumi kemasik ke Mamang Ganu kita. Okey je. Jadi semua orang okey ke tu? Ada yang sedang menangis ke? Aloh, jangan sedih-sedih, okey? Boleh sedih-sedih tapi jangan lama-lama, okey? Terus kekal bersama dengan AJ kerana sebentar saja lagi, utama 11 malam, akan menemani anda. Tapi sebelum tu kita berhibur lagi lah, ya? Anda perlukan hiburan? Katakan O. When I say A, you say O. A, O. Okey, baik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di ruangan TikTok ni. Semoga murah rezeki, sihat selalu atas pemberian. Dan sedikit info lah mengenai temubual esok dalam Alpha 2.0 3 September 2026 pada pukul 10.30 pagi. Topiknya mengenai keselamatan digital kanak-kanak, tanggungjawab siapa. Comel kan tajuk ni. Bersama dengan panel Nurul Najah Tarmizi, pengarah program perhubungan awam, pengajar media dan komunikasi Tellers University. Jadi untuk anda, jika anda ingin bertanyakan beberapa soalan mengenai topik keselamatan digital kanak-kanak, tanggungjawab siapa, bersama dengan panel tetamu kita pada hari esok, anda bolehlah memberi komen di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, jangan lupa, okey, temubualnya Alpha 2.0 3 September 10.30 pagi dengan topik keselamatan digital kanak-kanak, tanggungjawab siapa, bersama dengan Nurul Najah Tarmizi. Jadi terus kekal bersama dengan AJ dan ini dia, Cuba Jadi Aku. Permintaan daripada sahabat kita Zakaria Sulaiman daripada Sarawak. Lagu ini dinyanyikan oleh Nadira. Jadi terus kekal bersama dengan saya hanya di Nasional Malam.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Kau ni apaan? Memang
2: kau tutup-tutup. Awak
3: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
2: Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.

Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: menyatakan masyarakat turut memaklumkan kesemua mangsa terkesan telah ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara. Sementara itu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta peringkat daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, pelan tindakan mengikut kawasan itu adalah berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan. Jelas beliau, pengisytiharan darurat atau bencana jerebu akan dilaksanakan apabila bacaan IPU mencecah 500 dan ke atas. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 merekodkan 1.87 juta pengunjung setakat semalam dengan nilai jualan hampir 12 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan jumlah pengunjung dijangka terus meningkat susulan pelaksanaan sesi padanan perniagaan dan jualan berskala besar sehingga pameran berakhir.
1: Pameran setakat ini amat memuaskan dan segala kesusahan atau ketidaksempurnaan itu memang kami akui ada dan kita cuba membantu sekadar yang boleh dan kita tambah pula lagi kenderaan pengangkutan terutama dalaman kerana mereka menunggu bas nak satu tempat ke satu tempat itu kadang-kadang mengambil masa yang agak panjang.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Gajah liar jantan dikenali sulung calil berjaya dipindahkan ke Taman Negara Terengganu selepas operasi menyelamat dan pemindahan dilaksanakan perhilitan berikutan kehadirannya di sekitar Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli. Menurut kenyataan perhilitan, pemindahan itu dilakukan melalui pintu masuk Tasik Kenyir. Langkah berkenaan bertujuan menyediakan persekitaran lebih selamat bagi sulung selain mengurangkan risiko konflik dengan manusia serta kemalangan jalan raya. Perhilitan memantau rapi pergerakan dan keadaan fizikal sulung sejak 17 Ogos lalu termasuk kecederaan pada kaki kanannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART berada dalam keadaan bersiap siaga meliputi aspek anggota serta logistik bagi menghadapi penugasan ke Nepal. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata, persiapan pasukan merangkumi aspek fizikal dan mental anggota. Selain peralatan khusus, sistem komunikasi juga keperluan kesihatan yang menyokong operasi di lapangan. Jelasnya, misi itu juga bergantung kepada kerajaan Nepal sama ada fokus kepada mencari dan menyelamat atau misi bantuan kemanusiaan dan bencana. Sementara itu, angka kematian banjir besar di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang menurut kenyataan polis daripada jumlah mayat yang ditemukan setakat ini. Hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala, angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal telah melepasi 1,000 orang. Manakala, lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Dua kelasi warga Filipina maut dalam insiden keselamatan membabitkan sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz Isnin lalu. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan insiden itu berlaku ketika waktu malam. Bagaimanapun, tidak mendedahkan butiran lanjut mengenai punca kejadian. Siasatan sedang dilakukan. Program Makanan Sedunia WFP mengurangkan separuh bantuan kepada keluarga di Tebing Barat akibat kekurangan dana. Tindakan itu menyebabkan hampir 200,000 orang tercecas. Pengarah WFP bagi Palestin, Sean Haggis berkata, peningkatan operasi ketenteraan Israel memburukkan lagi keadaan, ditambah dengan krisis ekonomi serta peningkatan pengangguran. Beliau berkata 1/3 daripada penduduk Tebing Barat kini bergelut untuk memenuhi keperluan asas mereka. Sukan Formula One, seramai 500 sukarelawan akan digerakkan khusus bagi penganjuran F1 GP Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC 2 hingga 4 Oktober depan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, permohonan dibuka mulai hari ini. Ia terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas menerusi platform My Profile. Pendaftaran akan ditutup selepas 1,000 permohonan awal diterima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Kasih kekasih daripada Inti menemani anda pada waktu ini. Pilihan bersama 2.0 menemani anda setiap malam hanya di Nasional Malam. Lagu tu mengingatkan saya zaman saya remaja dululah ni. Merupakan salah satu lagu percintaan antara dua insan tapi dalam genre nasyid. Oh, lagu ni salah satu juga lagu kegemaran saya. Saya hafal tahu lagu ni. Saya pernah juga buat video klip lagu ni. Konon-konon lah, seronok sendirilah kan. Jadi mungkin lagu-lagu yang menemani anda pada waktu ini membuatkan anda teringat pada zaman dahulu, membuatkan anda tersenyum. Ada juga lagu-lagu yang membuatkan anda ingin menyanyi bersama-sama. Dan inilah segmennya di Nasional Malam, Pilihan Bersama 2.0. Malam-malam biasanya kita santai, walaupun mungkin ada sahabat-sahabat pendengar kita yang sedang bekerja seperti AJ. Pada masa yang sama kita berhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi terus kekal dengan frekuensi ini, jangan berubah. Kerana Nasional Malam adalah satu segmen yang menghiburkan anda, yang mendamaikan anda dan yang mensantaikan diri anda pada waktu malam begini kan. Baik, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang berada di luar sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Berhati-hati ketika memandu kalau bolehlah kan, waktu-waktu begini kan. Kongsikan lokasi anda bersama dengan orang yang tersayang dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Tadi dah nasyid, kita tukar ke genre yang lain pula, rock pula malam ni. Permintaan datangnya daripada Muhammad Amirul. Salam ceria untuk semua. Diharapkan semua ceria-ceria tau mendengarkan Nasional Malam. Beliau ingatkan lagu daripada Dato' Awi, I Wish. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Amirul Abadi daripada Ella. Bukan saya ni kalau orang cakap Ella kan, ramai yang berkata-kata suara saya sama seperti Ella. Jadi terus berhibur lah sambil saya nak berkaraoke lagu ni bersendirian di konti. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di mana tu, di Nasional Malam.

0: Ayu dari Kelangit menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Permintaan daripada sahabat kita, Budak Lawa Mistik. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada siapa tu? Lin Roslinda, selamat malam. I love you. Aish, I love you too, Lin Roslinda. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Assalamualaikum. Piwit. AJ kembali lagi terus menemani anda. Terima kasih banyak-banyak untuk awak, Muhammad Zikri. Piwit juga untuk awak. Seterusnya siapa lagi? Nida Wahida juga turut menemani saya. Kita ada Noxy Moxes. Seterusnya kita ada CMS Fred. Selamat malam untuk semua rakan-rakan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati dari Kuching menemani anda. Terima kasih Fred. Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Siti Hijanatu Tajur Rahim Jannah. Saya setiap kali nak sebut nama beliau ni kena perlahan-lahan dan satu persatu, sebab dia je nama dia, dia rapatkan semua, jadi susah untuk saya membacanya. Maklumlah faktor usia kan. Terima kasih Siti menemani AJ. Salam istirahat buat semua pendengar setia Nasional FM. Layan lagu-lagu best-best di Nasional Malam. Ahmad Suhaili juga turut menemani saya. Kita ada siapa lagi tu? Kita ada Nasri Nasar juga turut menemani saya. Semoga semuanya sihat ceria selalu buat semua sahabat. Dan semoga anda dalam keadaan yang terbaik. Terus mendengar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Muhammad Syah juga turut menemani saya. Dengan ucapan selamat malam semuanya, semoga dibuaikan dengan mimpi-mimpi yang indah. Sesungguhnya mimpi itu adalah mainan tidur. Dari Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor. Biar-biar juga turut menemani saya, Marfuah Parlan, Daniel Abdul Jalil Tawau, Rukayah Merikan dan ramai lagi. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita, Ita Rozaya. Beliau ingin lagu daripada siapa tu? Zin Akal dan juga Zamir Haris dan Mojak Hafiz dalam Diam. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita yang mana beliau ingin lagu daripada BTS, Swim. Amboi, malam-malam awak nak berenang nak ke mana tu? Lagu ini permintaan daripada Diati. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ. Semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama.

0: Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hello, can you hear me? Boleh mendengarkan saya ke? AJ masih lagi bersama dengan anda di Nasional Malam. Sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Siapa tu? Amira akan menemani anda selama 6 jam. Jadi diharapkan anda terus setia bersama dengan frekuensi ini Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda bermula 8 malam tadi ya, sehinggalah 12:30 malam nanti insya-Allah. Allah. Dan semestinya lagu-lagu yang anda dengar, permintaan daripada sahabat-sahabat kita, diharapkan semuanya terhibur. Jadi untuk edisi besok, jika anda inginkan malam anda ditemani lagu pilihan daripada anda, jangan lupa untuk membuat undian melalui Facebook. Okey, diulangi melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Admin yang bertugas akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi tugas anda adalah membuat undian, membuat pilihan dengan memberi komen. Yang pastinya jika anda inginkan lagu anda disiarkan, pastikan komennya tu cukup. Apa yang maksudnya cukup? Lagunya, tajuk lagunya ada, nama penyanyinya pun ada. Itu yang paling penting lah ya. Jadi gunakan jari jemari anda, gunakan kebijaksanaan anda untuk menemani malam anda dan juga sahabat-sahabat kita. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini pilihan daripada sahabat kita. Allah, sedih lah. Dengan tajuk pun dah sedih. Pelamin Anganku Musnah daripada Aziz, permintaan daripada sahabat kita Elbiana Rosiliana. Diharapkan anda semua terhibur. Ada sedikit ucapan melalui lagu ini, yang mana lagu ini ditujukan khas kepada anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Semoga anda semuanya seronok pada malam ini dan wajib untuk anda mendengarkan Nasional Malam dalam pilihan bersama 2.0. Alah, komen-komen awak wajib. Ya, baik. Terus berhibur, terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, kita telah pun masuk ke hari yang baru, lembaran yang baru, bertarikh 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula sekarang hingga jam 6 pagi nanti, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Dan terima kasih kepada Mama AJ ataupun AJ yang telah menemani anda dari jam 8 hingga 12 malam tadi bersama lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi yang masih berjaga, mungkin ada yang masih bekerja ataupun dalam perjalanan pulang, 6 jam ini ayuhlah teman satu sama lain ya. Saya teman awak, awak teman saya. Dan kalau ada yang baru buka radio sambil terkejut, mungkin ada yang mungkin terkejut, biar betul Mira sampai 6 pagi. Ya, betul. Memang Mira ada dengan anda sampai 6 pagi nanti. Okey, baik. Kita mulakan Geng Buruh Hantu malam ini dengan lagu Biar Betul. Jangan ke mana-mana bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Ya, duit-duit. Di mana kau duit? Mana duitnya? Ha, itu dia tadi Datuk Hatan dengan duit. Kalau kita bercakap pasal duit ni, ha, duit kan, semua orang suka duit. Siapa tak suka duit kan? Ha, tapi kalau kita bercakap pasal duit ni, sebelum gaji masuk, macam-macam perancangan dah ada. Nak beli itulah, beli itulah, bulan ni nak simpan lebih lah, nak kurangkan belanja semua kan? Tapi bila duit dah masuk, tiba-tiba semua benda nampak macam perlu. Ha, nak makan ni, nak makan tu, nak beli barang ni, beli barang tu kan. Ha, macam lirik lagu tadi tu, zaman ini zaman duit. Tak ada duit, diri tersepit. Tapi jangan jadi hamba duit, nanti musnah diri sendiri. Ha, jadi sama-samalah kita simpan dan guna wang dengan bijak ya. Sebab kadang-kadang bukan susah nak cari duit je. Nak pastikan duit tu kekal lama dalam akaun pun satu cabaran juga. Jadi ayolah kita uruskan kewangan kita dengan lebih bijak. Okey, kita teruskan lagi Game Burung Hantu.

Itu dia, Kickstart My Heart. Mungkin ada yang setelah mendengar lagu tadi tu mungkin rasa bertenaga sikit. Harapnya lagu tadi membantulah anda untuk rasa sedikit segar. Tapi kalau waktu macam ni, untuk yang masih berjaga, mungkin yang betul-betul membuat anda kickstart semangat tu kan, mungkin bukan sahaja lagu, tapi mungkin ada yang memerlukan secawan kopi, ada yang mungkin dengan snack kegemarannya, ataupun ada yang mungkin cuma perlukan air sejuk, ataupun perlu cuci muka untuk kekal segar kan. Tapi apapun cara anda kekal segar malam ni, semoga tenaga masih bertahan sehingga urusan ataupun kerja anda selesai. Dan yang paling penting, terus bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti di National FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kini sudah pun masuk jam 1 pagi dan anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Jangan risau, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, baik. Mira tiba-tiba terfikir, seronok juga kan kalau nama kita dijadikan tajuk lagu. Setiap kali lagu tu dimainkan, bolehlah kita terus cakap, ha, ni lagu saya ni, nama saya ni. Setakat ni ada tak nama Mira? Nanti Mira cari, ada tak lagu nama Mira kan? Tapi kali ni, kalau ada pendengar kita yang bernama Farhana, yang mungkin tengah dengar waktu ni, lagu ni khas untuk anda. Yang bukan Farhana pun jangan risau, boleh layak sekali, okay? Kita teruskan Geng Burung Hantu dengan lagu bertajuk Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati yang masih berjaga waktu ini. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita santai-santai sahaja ya. Mira masih ada untuk menemani anda. Okey, baik. Kadang-kadang kan kita tengah elok-elok menjalankan hidup kita, tak ada nak kacau sesiapa pun. Tiba-tiba ada saja cerita yang sampai dekat telinga kita ni. Lagi menarik, cerita tu tak ada kena-mengena pun dengan kita. Tapi entah macam mana, nama kita boleh terselit sekali dalam cerita tu. Sebab tu pada masanya, lebih baik kita dengar saja dan jangan tambah apa-apa. Sebab tak semua cerita kita kena masuk campur tau. Sebab nanti, daripada jadi penonton je, pendengar je, tiba-tiba terus dapat watak utama. Dah tu skrip pun tak dapat. Tahu-tahu kita yang kena berlakon. Kalau macam tu, memang drama lah.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Permata biru daripada Ella. Kadang-kadang bila kita rasa seseorang tu cukup berharga dalam hidup kita, kehadiran dia saja dah boleh buat kita rasa tenang, damai. Tak perlu pun dia buat benda besar pun. Tak perlu sentiasa ada depan mata. Cukup sekadar tahu dia ada dan kita boleh cari bila dia, bila kita perlukan kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar betapa pentingnya seseorang itu sebab kita dah terlampau biasa, dah terlampau terbiasa dah dengan kehadiran dia. Sampailah satu hari bila dia dah tak macam dulu, dah jarang bertanya khabar atau mungkin semakin jauh dari kita, masa tu barulah kita terasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dan bila orang yang kita anggap permata tu dah semakin jauh, suasana yang biasa pun boleh terasa lain. Yang sunyi makin terasa sunyi. Yang tenang pun tiba-tiba terasa kosong. Dan malam pun seakan-akan semakin dingin. Kita teruskan suasana awal pagi ni dengan Spin, Malam Semakin Dingin, selepas ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nasional FM sentiasa di hati dan kita sudah pun masuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Okey, kalau dari tadi anda layan lagu-lagu yang kita mainkan, yang Nasional FM mainkan untuk anda, mesti ada yang mungkin memang kena sangat dengan citarasa anda dan mungkin ada juga yang macam kurang sedikit kena dengan citarasa anda. Sebab kalau bab muzik ni sebenarnya memang susah nak samakan selera semua orang. Nak memenuhi citarasa semua orang. Ada lagu yang kita boleh ulang banyak kali tapi bila orang lain dengar, diorang pula macam apa yang best sangat pasal lagu ni? Tapi jangan bergaduh ya pasal tu. Jangan bergaduh mengenai lagu atau citarasa anda sebab masing-masing ada citarasa sendiri. Kita pun tak semestinya suka lagu kegemaran orang lain kan? Jadi kalau ada yang tak kena dengan selera kita, mudah saja. Tak suka? Tak apa. Kita layan skrin dengan tak suka, tak apa. Selepas ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 2.25 minit pagi. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, kalau mata dah mula berat, kerap menguap atau susah nak fokus, jangan paksa diri untuk teruskan perjalanan. Pastikan anda cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat sebentar. Jangan terlalu bergantung pada kopi ataupun rasa macam oh buka tingkaplah sekejap ataupun kuatkan radio untuk lawan rasa mengantuk tu. Kalau perjalanan masih jauh, tak apa, lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Dan jangan risau, Nasional FM ada untuk menemani anda sepanjang perjalanan.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu awal pagi macam ni, bila kita dengar lagu-lagu cinta, kadang-kadang boleh buat kita terfikir juga tentang macam-macam lah kisah dalam hubungan, kan. Ada masanya kita ingat kita dengan seseorang tu sedang menuju ke arah yang sama. Kita percaya apa yang dia cakap, kita letakkan harapan, dan dalam kepala kita ni dah rasa macam, oh, orang ni akan lama dalam hidup saya ni, akan lama dalam hidup kita ni, kan. Tapi akhirnya baru kita sedar, rupanya kita seorang saja yang menganggap semuanya serius. Dia mungkin dari awal anggap kita hanya satu persinggahan. Dan yang tu memang sebenarnya sangat pedih untuk kita nak terima, ya. Dan lebih-lebih lagi kalau ada pula janji dan kata-kata manis yang akhirnya tidak menjadi kenyataan. Memang terasa ibarat satu sandiwara cinta. Jadi kita dengarkan sandiwara cinta dulu, dan selepas itu kita akan dengarkan daripada Salim, iaitu Hanya Satu Persinggahan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu.

Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Dan kita pun sudah bermaksud jam 3 pagi. Tiga-tiga lagi jam anda akan bersama saya. Jadi mungkin anda sedang bekerja waktu ini, mungkin masih banyak yang perlu diselesaikan. Mungkin ada yang tengah memandu, mungkin masih dalam perjalanan. Dan kalau tengah belajar tu, mungkin ada adik-adik di sini yang tengah belajar, tengah buat nota. Mungkin nota tu dah mula nampak semuanya sama, ya, dah mula mengantuk dah tu, ya. Jadi apapun yang sedang anda usahakan, buat satu-satu dan jangan lupa beri ruang untuk diri anda berehat sebentar jika perlu. Jaga kesihatan, rehat, ya, kalau perlu rehat. Dan Mira akan terus temankan anda dengan lagu-lagu. Dan juga jika anda ingin mungkin mendengar celoteh saya, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah ada yang beberapa yang menemani saya. Kita ada, kalau saya sebut beberapa, ada Aizan Zak, ada Khairul Anwar, ada Mak Andak Izzat, ada Double Shark, ada siapa lagi ni? Ada Jojo, dari Tampin Negeri, ada Black Ann, ada Caramel Latte, ada Zam, siapa lagi, kejap saya sebut lagi. Ada nama My Love juga, ya. Unit nama My Love, ada Yoka Lang, ada Hasna Taib, ada Kak Ma, Mat Sa'af Fakir Muhammad, Tok Pajeman, Matahari, Jajah 83 dan ramai lagi yang sedang menemani saya di sini. Jadi jika anda ingin sembang santai, bosan-bosan ke, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay, kita teruskan dengan lagu Baldu Biru.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu tadi yang sempurnakan ku. Bila dengar tajuk lagu tu, macam bunyi romantik sangat kan. Ada seseorang yang hadir dan rasa macam dia melengkapkan hidup kita. Tapi sebenarnya, orang yang bermakna dalam hidup kita tak semestinya sempurna pun. Ada kekurangan, ada perangai yang kadang-kadang mungkin boleh buat kita geleng kepala sikit kan. Tapi mungkin sebab kita boleh terima baik dan buruk orang itu, kehadiran dia terasa cukup. Kadang-kadang bukan mencari orang yang sempurna, tapi orang yang boleh buat hidup kita rasa lebih lengkap. Jadi saya doakan kita semua ya, berjumpa dengan orang yang boleh buat kita rasa lebih lengkap hidupnya. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3:38 minit pagi. Sedikit pesanan untuk kita semua, untuk saya juga, untuk anda juga, dalam sibuk kita kejar kerja dan urus macam-macam benda setiap hari ni, jangan sampai kesihatan sendiri kita letak paling belakang. Jangan ya, saya tahu mungkin ada ramai yang macam ni yang selampau nak cepat siapkan kerja, terlalu fokus nak buat kerja sampai kita letak kesihatan kita tu paling belakang sekali. Jangan-jangan. Okay, jadi cuba cukupkan rehat anda, minum air secukupnya, makan dengan baik dan beri peluang badan untuk berehat bila dah penat. Kalau rasa macam badan dah bagi petanda-petanda yang dah penat, berhenti, rehat sebentar. Kadang-kadang badan kita dah bagi isyarat dah, cuma kita ni yang rasa macam kejap lagi lah, sikit lagi. Jadi kalau boleh, jangan amalkan macam tu lah ya. Bila kita dah rasa badan tu dah bagi petanda, berhenti seketika, ambil nafas, rehat sekejap. Kerja memang akan sentiasa ada, tapi badan kita ni, kita nak guna lama. Jangan sia-siakan kesihatan. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita. Kita teruskan lagi game burung hantu. Dan jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk ke TikTok Nasional FM juga.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

segarkan diri anda kan. Kadang-kadang bila kita terlalu lama duduk atau buat benda yang sama, badan pun mulalah rasa lesu. Even saya pun yang tengah duduk sekarang di konti ni pun kadang-kadang saya bangun, regangkan badan supaya segar sikit kan. Jadi kita segarkan diri sikit, lepas tu kita sambung apa yang sedang dibuat. Saya pun Mira ni masih setia menemani anda, geng burung hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan jika ada yang ingin membuat permintaan lagu, jangan lupa untuk buat permintaan lagu di pilihan bersama 2.0. Nanti admin Facebook kita, Muka Buku National FM, akan muat naik poster pilihan bersama 2.0, dan pastikan anda tulis secara penuh ya, ada tajuk, ada penyanyi, supaya nanti DJ National Malam insyaAllah akan mainkan lagu anda pada malam seterusnya. Okay? Jadi tunggu poster itu untuk dibuat naik supaya anda boleh buat permintaan lagu dan boleh dengar lagu yang anda ingin mainkan. Okay? Anda ingin dengarkan. Okay, jadi sekarang ni pun salah satu lagu yang diminta dari rakan-rakan saya di TikTok National FM. Saya akan mainkan Portrait Mona Lisa daripada Wings. National FM, sentiasa di hati.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia tadi, kalau berpacaran. Menarik juga sebenarnya mesej dalam lagu ni. Bila tengah berpacaran tu, bila ada pasangan tu yang belum halal lagi, seronok tu seronok juga. Tapi kita kena tahu untuk jaga batas, ada pandai jaga diri ya. Terutama sekali kepada mungkin adik-adik ke, janganlah ya. Okay. Kadang-kadang bila dah sayang, semua benda rasa nak buat bersama. Tapi ialah macam lagu tadi ingatkan kita, bercinta ni bukan lesen untuk kita buat sesuka hati kita je. Ada adab, ada batas dan ada perkara yang tetap perlu kita jaga. Cinta biar ada, tapi diri pun kena pandai juga jaga.

Inilah nasib ku daripada Nico. Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Buat mereka yang mungkin sedang berjaga, dan ada juga yang kata di TikTok ni ada yang tengah bungkus nasi lemak, tengah goreng kari pap putar. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil anda menjalankan tugasan-tugasan anda itu kan. Saya juga akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okay, baik. Jangan lepaskan peluang menyaksikan pertandingan Kita Asli Battle of the Bands peringkat kebangsaan 2026 pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Program ini turut diserikan dengan persembahan daripada Eliana, Azlan Typewriter dan Achong Sweet Child. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menikmati malam penuh muzik, bakat dan persembahan bertenaga dalam Kita Asli Battle of the Bands peringkat kebangsaan 2026. Jadi mungkin siapa yang berada di kawasan Selangor, Shah Alam yang berminat, boleh pergi ke auditorium, boleh hadirkan diri pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Okey. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.41 minit pagi. Jadi waktu awal pagi macam ni, bila suasana dah tenang dan tak banyak benda yang mengganggu fikiran, kadang-kadang mulalah kita teringat dekat seseorang tu. Rindu ni pula kadang-kadang datang tanpa bagi amaran. Tengah buat kerja elok-elok, mungkin tengah tu tengah goreng kari pap putar, tengah bungkus nasi lemak tu, tiba-tiba wajah seseorang muncul dalam kepala. Lagi-lagi kalau dah lama tak jumpa kan. Dan macam yang kita macam dia gambarkan dengan lagu seterusnya ni, bila rindu tu mula datang, orang tu seakan-akan terbayang di depan mata. Jadi kalau anda tengah rindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Kita layan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Along, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 5 pagi. Ha, waktu macam ni perlahan-lahan hari pun dah mula nak bermula. Mungkin ada yang dah bangun bersiap, ada yang baru nak keluar bekerja, dan mungkin ada juga yang sedang menikmati waktu tenang sebelum rutin harian bermula. Jadi apa pun yang menanti anda hari ini, tak perlu mulakan pagi dengan tergesa-gesa. Bagi diri masa untuk bersedia, susun apa yang perlu dan mulakan satu demi satu. Mira masih ada menemani anda dalam geng Burung Hantu, dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit saya, ini Aidawati Yusof, yang bertajuk Kemerdekaan dan Syukur. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru sahaja menyambut yang kita sebut dengan Maulidur Rasul, memperingati tarikh kelahiran baginda Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah Nabi dilahirkan. Saban tahun kita akan mengenang dan mengingati peristiwa ini kerana baginda Nabi adalah manusia yang paling baik di antara seluruh manusia yang Allah ciptakan di dunia ini. Malah istimewanya Nabi SAW hanya seorang saja manusia yang ada yang Allah ciptakan ini yang orang sambut hari lahirnya selepas kematiannya. Kalau kita sendirilah, orang sambut hari jadi kita, hari lahir kita waktu kita hidup. Ada orang sambut hari jadi orang seseorang setelah dia mati, tak ada. Istimewanya Nabi SAW hanyalah satu manusia yang Allah ciptakan dan orang ingat tarikh kelahirannya walaupun baginda telah wafat dan disambut saban tahun. Membuktikan bahawa baginda Nabi adalah seorang manusia yang mulia dan kita berbangga kita menjadi umat Nabi SAW. Dan insyaAllah hari ini kita akan berkisah tentang kemerdekaan pula, insyaAllah. Merdeka jiwa, merdeka negara, kita syukur di atas nikmat kemerdekaan tersebut. Allah SWT telah memberikan kita nikmat yang terlalu banyak. Dan nikmat Allah itu sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, la tahsuha, kamu tak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kata Allah. Dari sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat. Nikmat yang terkadang kita sedar itu nikmat dan terkadang tak sedar pun bahawa itu nikmat. Contoh apa? Yang kita pun tak sedar bahawa itu nikmat, kita dapat bernafas, sedut udara, kemudian kita hembus pula. Sedangkan itu nikmat Allah berikan kita dapat bernafas, menghirup udara yang Allah berikan secara percuma walaupun di luar jerebu. Jerebu sekarang. Dapat menghirup udara dan menghembus kembali. Ada tak di antara kita yang pernah kira sejak dia lahir dahulu, lahir-lahir saja ke dunia ini sehingga hari ini, berapa kali dah dia menghirup udara, maksudnya bernafas lah. Hirup dan hembus. Pernah tak kira? Kalau siapa yang pernah kira tu hebat lah. Allah Akbar. Malah Allah berikan pula secara percuma. Itu baru satu nikmat, banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Justru di antara nikmat-nikmat yang kita kecapi, khususnya kita sebagai rakyat Malaysia, ialah nikmat kemerdekaan. Dengan laungkan merdeka, merdeka, merdeka. Di manakah tempat dilaungkan itu? Dataran Merdeka. Tak jauh dengan kita. Jalan kaki sampai. Tak berapa lohlah ketiak. Allah Akbar. Tetapi persoalan yang timbul, adakah kita merdeka hanya pada nama sahaja? Ataupun kita benar-benar merdeka dan kita bersyukur di atas kemerdekaan tersebut? Itu persoalan yang boleh kita fikir dan kita renungkan bersama. Untuk apa? Untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar merdeka. Merdeka dari sudut apa? Kita akan lihat satu persatu selepas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, surah Ibrahim ayat yang 7. Saya betul balik. Sekiranya kamu bersyukur di atas nikmat yang aku kurniakan kepada kamu, kata Allah, nescaya aku akan tambah dan tambah dan tambahi lagi nikmat itu kepada kamu. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur, kufur maksudnya tidak mensyukuri. Allah ingatkan dengan satu pesanan Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Azab Allah. Sebab tu jangan kita terjenak, terfikir sejenak, tak apa kot, kena azab sikit je, tak apa. Jangan. Kita tengok bagaimana yang berlaku di Nepal kan. Kepala air yang datang sekejap bos. Dia datang dalam keadaan yang ada yang sedang bekerja, ada yang sedang di rumah dan sebagainya. Habis datang dalam keadaan yang sekelip mata, istilah sekelip mata. Tu baru sikit Allah tunjuk. Dulu kalau berlaku kurang lebih 22 tahun yang lepas, bagaimana peristiwa tsunami yang berlaku pada 25 Disember tahun 2004 yang lepas. Sebahagian kecil lain negara kita pun terlibat, di Kota Kuala Muda, di Langkawi terlibat, di Batu Feringgi, Pulau Pinang terlibat. Yang paling teruk di mana? Di Aceh. Itu tsunami datang dari laut. Yang berlaku di Nepal, tsunami dari daratan ini. Allah Akbar. Maka itu tandanya Allah berkuasa, Allah boleh menentukan apa yang Allah hendak berlaku akan berlaku. Justru kita sebagai rakyat Malaysia yang mensyukuri di atas nikmat ini, kita akan sentiasa memastikan kita termasuk dalam golongan mereka yang bersyukur, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut dengan jelas, Allah kata sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah dan tambah dan tambah lagi. Tambah bagaimana? Keberkatan kita rasa dalam rezeki yang kita dapat. Alhamdulillah, cukup makan hari ini, cukup keperluan hidup kita, keperluan isteri, anak-anak kita semua cukup, alhamdulillah. Tempat tinggal kita selesa, alhamdulillah. Kenderaan yang kita miliki, alhamdulillah, boleh membuatkan kita berulang alik dengan senang dan selesa, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Maka kita melihat apakah makna merdeka yang sebenar. Muslimin sidang jemaah dan sidang pendengar yang dikasihi Allah sekalian, kemerdekaan ini ada kepada kita, boleh bagikan kepada tiga peringkat. Yang pertama, merdeka fizikal. Alhamdulillah, kita bebas daripada penjajah. Nenek moyang kita telah berjuang dengan parang, dengan semangat melawan penjajah satu ketika dahulu. Bayangkan, sekiranya sehingga hari ini, sekiranya kita nak solat, kita terpaksa meminta izin untuk azan. Termasuklah hari ini, hari Jumaat. Macam mana kita punya perasaan? Seperti mana yang berlaku kepada saudara kita di Palestin pada hari ini? Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam, walaupun kita boleh beribadah, tetapi diberikan tekanan demi tekanan oleh rejim Zionis Yahudi laknatullah tersebut. Mereka terkadang menggunakan senapang mereka, senjata mereka, terkadang mereka pukul dan sebagainya. Mereka yang kawal siapa yang boleh masuk dan siapa yang tak boleh masuk. Sehingga tahap demikian, kita alhamdulillah nak datang ngaji Muhammadi ni pun senang. Walaupun kat bawah tu ada entrance gate, tak apalah, parking lah, macam saya parking motor bawah je, jalan kaki alhamdulillah. Tak ada pegang senjata, nak pergi mana? Oh, dia tanya lagi, masjid, buat apa? Oh, dia tanya pula, tak ada. Alhamdulillah, kita relax ya, boleh datang beribadah dengan tenang, boleh baca suratul kahfi macam abang kita tadi. Alhamdulillah, habis dah 110 ayat. Maksudnya apa? Bersyukur kita kemerdekaan fizikal yang kita dapat. Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti, tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini. TikTok, Facebook, Instagram, Threads dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat. Terjajah dengan nafsunya sendiri. Berlaku-berlaku hari ini. Kita alhamdulillah alert. Oh, hari ini Zuhur masuk 1.17 minit petang. Maka hari ini solat Zuhur kita tukar kepada solat Jumaat. Bagi kita yang muslimin lah. Bagi hari Jumaat. Ada orang di luar sana yang mereka tak kisah hari ni hari apa. Hari Jumaat ke? Hari Sabtu ke? Hari Ahad ke? Dia tak solat, dia tak rasa bersalah. Jumaat bukan setakat dah 3 kali tak datang. Dah berkali-kali tak solat Jumaat. Dia tak rasa apa pun. Malah cukup bulan dapat gaji masuk, okey. Siap je titip, duit masuk. Dia guna Maybank, keluar notification, duit masuk. Eh, gaji masuk. Kaki tangan kerajaan 25 hari bulan masuk, okey. Solat tak solat, duit masuk. Rumah okey, boleh duduk aircon lagi. Siap ada... Yalah, dia modified rumah dia lagi, bagi tambah selesa. Tetapi jiwanya belum merdeka. Masih dibelenggu dengan nafsunya. Masih dibelenggu dengan maksiat yang menguasai dirinya. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah.
1: Allahumma

Dan sekarang sudah pun menghampiri jam 5.30 pagi sebelum kita betul-betul masuk ke kesibukan pagi nanti. Cuba fikir satu benda kecil yang anda nak buat yang lebih baik hari ini. Tak perlu azam besar pun. Mungkin nak lebih sabar, nak siapkan kerja yang dah lama tertangguh, ataupun sekadar nak kurangkan merungut sikit pun boleh juga. Kadang-kadang ialah perubahan kecil macam ni pun yang buat satu hari kita ni terasa lebih baik. Jadi bolehlah fikir-fikirkan apa satu benda kecil yang anda nak buat lebih baik hari ni. Dan juga terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda di pagi hari. Saya tahu ada juga yang daripada jam 12.30 malam tadi lagi dah setia dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih kami dan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu betul ke tidak info yang anda terima. Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik, kan? Ataupun kita kata sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku. Bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Ada kalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama, Nabi memuji orang yang bersabar, ada kalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni, nafsu meronta-ronta, kita sabar, kita relax, ya, kita sabar, tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? Dua sebab. Yang pertama, orang yang bersabar, Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabar yang bermaksud sabar.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, untuk panduan muslimin dan muslimat sekalian, masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi hari ini adalah pada pukul 6.04 pagi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, muslimin muslimat, para pendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu beriman kepada Allah, seseorang itu juga akan sentiasa kena menerima nasihat daripada orang-orang yang berilmu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, agama ini juga salah satu nasihat. Nah, agama Islam kita ini ialah agama itu nasihat. Islam kita ini sangatlah cantik. Apa kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Agama ialah nasihat, maksud daripada hadis ini. Jadi untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin dan juga seluruh umat Islam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, agama ini sentiasa memberikan kita satu pesanan dan juga satu nasihat. Semoga kita lebih jauh daripada perkara yang boleh melarakan kita, perkara yang boleh melalaikan kita, terutamanya dalam ibadat kita. Jadi kalau kita tidak menerima agama, kita ni jadi seorang yang payah untuk nak menerima nasihat daripada orang yang mempunyai agama. Firman Allah kata apa dalam surah Al-Asr? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa kata Allah? Mereka saling berpesan kepada kebenaran dan juga kesabaran. Itulah agama tuan-tuan. Nasihat ini jugalah akan memberikan kita

mengingati kepada Allah. Pesanan agama ini jugalah akan memberikan kita kesan terhadap ibadat kita. Mudah-mudahan insya-Allah pesanan yang diberikan di dalam agama kita akan membawa saya dan tuan-tuan yang berada di luar sana akan menjadi lebih baik dan akan menjadi seorang yang berjaya dunia lebih-lebih lagi di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, pagi ini kita bersua kembali untuk edisi Khamis 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami seawal pukul 6 pagi tadi, dan teruskan kesetiaan anda bukan saja sampai pukul 11 pagi, bukan saja sampai pukul 3 petang, tetapi sampailah ke pukul 7 malam nanti. Baik, untuk ceria pagi bersiaran selama 5 jam 6 pagi sampai 11 pagi, saya Nurul, teman anda. Ha, tiba-tiba kan, di hari Khamis ini pagi yang cukup indah, lagi berbahagia gitu. Baik, apapun saya nak kongsikan bersama dengan anda, tinjauan cuaca sekitar Langkawi sepanjang hari ini. Di sebelah pagi dan juga petang dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat, manakala malam hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 31 darjah Celsius. Manakala untuk tinjauan cuaca laut perairan, angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan antara 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak antara 0.5 meter hingga 1.0 meter. Sumbernya macam biasa, pastinya menerusi Met Malaysia. Hello.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Iya, untuk mu. Baik, utama 7 pagi menyusul dari pusat berita radio RTM dan juga HIDS ataupun hari ini dalam sejarah sebelum kembali semula ke Radio Malaysia Langkawi FM untuk jam yang kedua ceria pagi. Baik, imbasan peristiwa global. Kita mulakan dengan di Kuwait City. Iran lancar serangan balas sasar pangkalan Amerika Syarikat di Asia Barat. Tiger Woods dijangka tukar pengakuan tidak bersalah dalam kes DUI. Angka kematian banjir kilat di sempadan Nepal, China cecah 1,220, hampir 4,800 masih hilang. Penduduk Nepal guna kabel merentasi sungai selepas banjir. Seterusnya, Perdana Menteri Nepal kaitkan banjir dengan perubahan iklim gesa tindakan global. PBB suarakan kebimbangan keselamatan penduduk Gaza, Tebing Barat. Kapal kargo Turki karam 10 kru masih lagi hilang. Presiden China menyokong Asia Barat untuk membina seni bina keselamatan baharu dan gesa isu Palestin tidak dipinggirkan. Boeing bayar denda $3.1 juta kepada FAA atas pelanggaran keselamatan. Tidak saudara, imbasan peristiwa global yang sumbernya menerusi berita RTM.

0: Hai, saya Siti Nohaliza.
1: Siti Nohaliza,
0: halus Anda terus mendengar Langkawi FM.
1: Ya, untukmu.

RCI Tabung Haji 14 kertas siasatan dibuka. Lebih 1,400 pelarian Myanmar dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untuk mu 7:17 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang bersama dengan kami di Langkawi FM pastinya. Edisi hari ini Khamis 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan saat lagi 7:30 minit pagi kita ada refleksi. Ya, kali ini diterbitkan oleh Adam Haris bersama dengan Puan Linda kita. Baik, yang bercuti selamat bercuti. Cuti sekolah pun tinggal beberapa hari saja lagi. Ni pun dah Khamis, tinggal Jumaat, Sabtu. Lepas tu Ahad sekolah balik. Oh, dia pun kata awak sak sangat. Kalau cuti mah macam tu kan. Cuba hari sekolah. Rasa macam dengan lambat je nak habis. Anak-anak lah kata. Mereka kata. Kata tak puas lagi. Amboi. Jangan lupa lepas daripada cuti ni. Semuanya dah sibuk untuk persediaan menghadapi peperiksaan. Selain pada anak-anak kita yang sekarang ni pun ke arah orang kata apa, SPM, sijil pelajaran Malaysia kan. Tak lama dah dan dah ada jadual pun dikeluarkan. Jadi jagalah diri elok-elok, jaga kesihatan. Tu dia. Baik, apa pun kita teruskan hiburan di Langkawi FM pagi ini. Kita ada Baby Acah dan juga Azara Band, Dua Jiwa Satu Cinta. Tu dia.

0: Siapa yang kahwin, bang?
1: Kawan akulah. Namanya si Jamil. Butang baju aku mana, pak?
0: Jamil? Jamil yang mana, bang?
1: Jamil di ofis besar tu. Engkau mana tahu engkau asyik main majung saja tak ingat bebetan lagi. Butang baju aku mana, pak?
0: Ofis besar? Eh, setahu tipa di ofis besar itu yang nama Jamil, abang saja seorang lah. Hehehe, jangan-jangan abang ni nak kahwin tak?
1: Pak, kau jangan ngada-ngada, pak. Engkau jangan samakan aku dengan si Japa, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, pak. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau saya ada cikit darah, pak. Butang baju aku mana, pak?
0: Betul ke, bang?
1: Budak ni orang cakap betul-betul dia bila orang main pulang nanti sekali aku cepuk orang tahu. Butang baju aku mana dah?

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya harap semuanya berasa gembira, sehat-sehat saja ya. Saya akan membawa tajuk belajar memahami perasaan orang lain ataupun empati. Ramai orang tidak mempunyai empati, ya. Apakah itu empati? Tidak semua orang mampu meluahkan apa yang mereka rasa. Ada yang kelihatan tenang di luar tetapi sebenarnya sedang menyimpan kesedihan dan beban yang berat. Hari ini, ramai manusia menilai tanpa memahami keadaan sebenar seseorang. Kita cepat menghukum hanya kerana melihat luaran. Sebenarnya ya, saudara, sedikit perhatian dan sikap memahami mampu memberi kekuatan kepada seseorang yang sedang lemah. Robin Williams pernah berkata, "Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about." Sebab itu, kita perlu lebih berhati-hati dalam percakapan dan layanan terhadap orang lain. Kadangkala satu kata-kata yang lembut mampu menenangkan hati seseorang lebih daripada yang kita sangka. Dan setiap manusia pasti pernah marah, kecewa dan terluka. Namun bukan semua emosi perlu dilepaskan mengikut perasaan. Hari ini ramai hubungan rosak kerana terlalu mengikut kemarahan ketika bercakap. Kata-kata yang keluar ketika emosi kadangkala meninggalkan luka yang sukar dipulihkan. Mengawal emosi bukan tanda lemah tetapi tanda kematangan seseorang dalam menghadapi kehidupan. Confucius pernah berkata, "When anger rises, think of the consequences." Belajarlah untuk bertenang sebelum membuat keputusan atau berkata-kata ketika marah. Kerana kadangkala satu saat kemarahan boleh merosakkan hubungan yang dibina bertahun-tahun lamanya.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaida binti Saleh.
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
2: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untuk mu by indeks pencemaran udara ataupun IPU di Langkawi. Ha, nampaknya hari ini berwarna biru. Ha, untuk kategori bagus ataupun baik. Alhamdulillah. Tak apa pun, kita doakanlah untuk rakan-rakan kita, saudara mara kita di Sarawak, khususnya di sekitar Kuching, yang mana ada yang pada tahap apa ni orang kata apa, sangat tidak sihat dan juga bahaya. Itu dia. Walaupun kita di Langkawi tetap terus berjaga-jaga, jangan orang kata apa, kurangkanlah aktiviti di luar tu. Masih lagi ada jerebu sebenarnya, kan. Nak-nak kalau macam orang yang memang mengalami masalah pernafasan tu, macam orang apa ni, asma ke ataupun apa yang memang mempunyai apa sakit jantung ke, ha, memanglah kena lebih berjaga-jaga. Banyakkan minum air sebab kita sendiri yang tahu keadaan kesihatan kita macam mana. Kadang-kadang bila tengok je pun dah boleh rasa macam dengan ketat dada, sesak nafas, kan. Tu dia. Yang penting, yang tak apa sihat tu, makan ubat. Jangan tengok saja ataupun biar je ataupun buat lupa. Jangan.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.